Daniel de Safra mungkin mau tak buat. Ama tera Maria, jangan rezeki ngansu. Emero dari Mia, Daniel kau tega ragu. Kau kini dari tega? Ah, sekali kau jaya tiru muka naik ubiya. Lagi ni kita hari ni dia de Saiga. Sekali kau tiru. Kau nanti kita hari ni dia de Saiga. Ah, kau guna naik ubi. Ah, esa, banyak kau.

0: Nigo tegerete umurubilio okanyika imeyige saifem na Geoffrey Ondigo umuntumia.
1: Vya sana nige saifem ngubaya mwenye getinge ase umurubilio okanyika Jumapili robo ya butukiri chinsa isano chewano butuko asina kiwa tabu umuntumia umuntumo best umuntumo nice. Marago baya bani gana agu kuwa niri anonsia soverete aenu muntumo finest aenu muntumo raitumo beta eka nisi uyaru wabu eba akuru kunga nyaisa ushindu kwaya ege tabura mato keka gandase chinyoni keka seli wu gandase chingiti chika geseli gandase chinyoni. And by the way bitabura mate vindo chibi ya nganyete kuru waliye senchireli ya muembe mayaga muwe jiretie ebi roboto kubiroka abande babiro kebiro babande babiro keme bakora mete yo yarenge menge gucurugara boni yawe guchimwembe guchiruguru guchimenyinkwa no ebitabura matobya gaicho irega bumpaka gocha mate gaiga karibu na Krista Marian apa bono ni gobire ase epa kine kikuru kweye ya busongo timetinga ibya nganye tugo chebinge ane bitabura mate bibono nende nabo rende nabo gekira baisa gukura mato. Aba nyaisa maiga mange sana. Ngwe tanare ngenche na abu ya tengana nene. Ngwe tanare ngenche na arenge tibiti ya netu na abu ya katero kuna atabarende. Ono makose kiaror. Ono muntu tabu ya katero kwa nyaisa. Makose iko api. Nda aba ntuliba kaba kubaya na nama iga gaiga. Nga aba ntuliba kabaya na nama iga gaiga. Ama iga abene. Asubu wango kwa ubora wake. Mbwate moderete kurokunga atoti.